0: Coba ya, mana pun.
1: Aku betul awal. Kalau kali ni tak ni, ngaji saya apa?
0: Saya yang terfold. Yang ngaji saya yang kafalau, lalu cari mana pun. Aku
1: betul awal. Aku betul awal. Peyo elabaya
0: cioi. Peyo elabaya cioi.
1: Si.
0: Yes, si. Si dia dua sem. Tahu si sem?
1: Ya, orang sini. Ia akan ngefayai lekala Yesu. Kembali. Kembali Yesu. Oleh anak muka Allah. Orang kata muka asyik dia kele orang fakwa-kwa ya Israel rumah. Orang ini akan ngefayai lekala Yesu. Kembali Yesu. Orang kata dia muka Allah dia sekarang kembang wakil, lelong fakuh-kuh. Aku supaya palang, sebaik. Powerful faith. Aku sebaik aku supaya sabo. Aku sefakuh-kuh yang wakil. Aku sekarang ya. Iya. Pakai yang merefung. Malu.
0: Orang-orang.
1: I'm going to go to the house.
0: Matayo.
2: Iya,
3: kasih. Ya, kasih kau sepulim.
0: Matayo.
3: Kau pun.
1: Kau saya upi apa ya? Banyak cerita soalnya tu, Emmanuel.
0: Galufai.
1: Ini. Ya.
0: Sana mai rapcha.
4: Ya oleh ya oleh oleh kursi amang itu lemawa ilir kursi ada falinga ah.
0: Falinga siapa?
4: Falinga. Terus falinga tebongau ya usi.
0: Rapcha. Rapcha.
4: Ya.
0: Sono mai un telefono.
1: Olo pusa mo e tomu on mata itusi tutusa olalo no winga.
0: Olo pusa mo e torun mata itusi tutusa olalo no winga. Olo pusa mo e tolu on mata itusi tutusa olalo no winga. E ofsir kuspa ya ofsir ya. Ya?
1: Malu ya, wakil siapa?
0: Siapa sih Rukus Pak Yara? Siapa sih dia menelepon? Oh iya. Salam Masam. Salam Masam.
1: Iya, Maro, nanti pun boleh. Kalau saya kena tak Rukus Pak Yara, apa baik enggak? Nak pok ibu mau kuatkan hiluk-luk.
0: Fok iu tangi lotu-lotu oi dia tangata rok tak uak iu tu sepak iya. Fok iu tangi lotu-lotu.
1: Kau dah letak labau mau
0: oa. Tau dah letak labau mau oa.
1: Sesei.
0: Sesei.
3: Oh, ini dia falta Yesu.
0: Ini dia falta Yesu.
1: Sesei.
0: Sesei.
1: Ini dia
3: mau oa. Ini peteru.
0: Peteru.
1: Ia faktai malu sahulkan
0: sahulkan sinun muri
1: sahulkan yang berkuasa di luar luar sekian boleh doa boleh doa itu tak fahamnya yang itu.
0: Oli oli, oli nak cai nak cai fale. Obivi.
1: Yo karo pak.
0: Ya sebuah muri ya sebuah mai.
1: Ah sebuah ujo. Ya karo maro so wo lau ple oyopu yo po fo era yo po ki maro yo po kuspoia e fi ka usaga yo po ai madiwo
0: fi ta usaga yo po ai tu olo le maro
1: a karo karo maro so so o
0: mo ya trus sini maya mapsua o ya opivi sini mai matang mafa uma ile tua

0: senga yoane solo fa korika korika ini ngana fa epelu so rana fa korika what's fa korika Alam na phone.
1: Kalau kami,
0: sano mai.
1: Kalau kami, korika de paipin. Aba tabua, koriaka. Koriaka pa tabua. Ai korika de paipin.
0: Eh, umano tal no is salamore di si tau sang. Walaupun kau sang yang tua, cepol tau sang nanti ni. Na vida, si fa solo fa korika iringana fa epero korika iringana fa epero ia tiri o mawale upure fa korika iringana fa epero